Allu kama tau markasana pustawina ke pampi hicharmana chikancha sista namunat hilat kunyaka kau kanina kasallu kama tam kusist anjati prakta ke kasta hiwasana kana kusist awina kasampi markasana pustawina ke pampi.

0: Алю кэматарман техича тухундап хани яс такист андавина аптасах кунаки кэнарман тэгам би яткэракиняни. Биро аму яс няма ухилана кулягана хани уманага хчах яста таки хани яст андавина хани хаут хшиндэх кунка уксасин уманага куту чашип касман гуах. Ука ухана канус кун такист андаян сасасияна сип касмахам. Ука тараки kunahan walt urus polis kerak senan kuna tehan 90 días estado de excepción u kangtanwa ichicha wilihta pachat pachukak saranta suwayi ya tungtungka urna ka ukak saranta yatan niya puni aka septiembre paksika ukana kat hamuya si pakira kita uhilana kuya ganak ke pasa ki umay polisiya nagas purhan ispan uka ukharan kar ukathan walt awin nagas utharag ispan ukamakira kispaya Anche kami yati sida kiwa yaki pauhana kan khaniu takist anta binagak aptata kanit sasin sparlap hakira kiwampi abadi yati kera kinyani mih kera kinyani kun hamaru yugak politera kichini hisa yaki pauhana kanina saptawa yap polisiya nagak batwaistat hamakwa hist anta wai khapkhatak kuma nagas utika kira kiw hicha ha aruman teh kuns mang tasita amu yata huwalipa ichak purin khani kucha ichinakas kun waka ichinakas hicha chanina kak chachapun ha irakhtawa ichin ha uka haq alay irakht khanya parakik Nairah kau kaya kan di halukari kutkawa ya kanya pah. Hicah hisik asibi utki. Uka mangkanya nakan janina kapaha irak pacaniti. Kamstas huma hilat kuyak. Halo, kemata munatilana kujaga kermana serantas tenak sa palasio de gobierno token sahani ki poni unia maki sase ki mantan hima kita ka plaza morillo toker kuna teja wala ka polisia na kan tokanda to unja sa chajiru na kan uskunda tani una iru na kama pune jara kitu kot kama ukita ka ukate ja ka palasio de gobierno tata ki haluka ukan hak enka haluka hak ana kwa ukama tark ana tagra kani na iru na ka haya to chakat pacharik ana tana ya gotcha kani ukama jara kitanuga ham Emak hitap itu aku senyap ukar antau ini kah, ukam perlu sani ke puni ukhasaki mantan yang magi tuh setoker. Siapa dalam noche kung 45 minit tu senjata ukam perkhidmatan istri pahaman kurang kasih hati sih kita masuk kita kau kena kecahan iya kekayam macu imajt aku hamas purin kaspan ukamah utkrek cikhiwa senagata kikam yati wina kah ham. Icha kumah kamsas ktas kun hamagi sumatak walikit hanich walikikim. Icah kusist, anjani icah charmah kusist, anjani uka tak jua waktu eta mai maya kusist awinaka humawa kelkant anisin mai at kau kiri kusist awist anjmunta uka mata uka yakin aku uka stres asin halukan apa nuk nyatak. Wain uk caci asin niya puni pes katungka hila urna kayu kemat akisitrakin khani hasa kik sarna kanyama akan dek kayu kibisikleta tamutut tau kematau sarna kawayatrakin akurna kah. Ukan berus Icha ha karut ha icha anci juta rasat kuma ha autot wa sarana karakit inas cun cun jeris halawa ichi ta kuna cini yakin pada kun pakar aruma icha sarap khane khas tanah kita semua tu har kisi tam ni tu khatam sam maksud apa tanya tu kuter nyane
1: tak ini sih tak sih tanu wa marga sawaki cawi marga sawaki cawi
2: kuna pacheteha mamarkaha ama pachanakana sarnaqi ukaja constitución ukaja wakt ayiwa kunayman lura winaka hakenakaru unjañataki. Aka estado de excepción ukaja wakt ayaniwa wila masinakaru arjatañataki, mankañanaka puriñapataki, kolyanaka oxígeno kolyañ utanakataki, ukamaraki combustible puri añataki, Aka orden utjañapataki ukamaraki yanaptañataki markaroja sumas rantañapataki. Gobierno ha mayampiwa yatiyaraki amtawipa marka chirinakampi ukamaraki kama chinakampi.
3: GovCom, Comunicación Estratégica del Estado.
4: Estamos presentando Marcasa.
5: La Red Herbol en Internet. www.herbol.com.bo
6: Sustia yasinya yatia winakaja, apaniwa, aksara yasinya, ukamakiraki, piña sinyarua puri.
7: Akakasta mensaje nakanam tapaja, marka chirinakanam tanakapa maicht ayiriwa, ukamaraki, takanokawi, unshtayi.
6: han uka akamsiwa ukamsiwa aruna kampi abna kayasimti
7: akahamu kanakha hanira mainita mainiru maki paikasaha hiskt amsuma yathata tanakaru
6: ma suma yathata markachirnakaha suma amtawinaka lurabhe akaha Red Herbol Ucan Iuhawi Paua.
5: Radio Nuevo Amanecer, Provincia Manco Cápac, Santiago de Oje. Es Red Aymara, Satelital Herbol.
8: Oyo Cayuta y Pipacha. Guayrambi Cuscawa Taya Pampanacaro. Kerua, junto a Genacar Purinitaraki. Junto a Genacar Purinitaraki.
1: Hayanza, Juntunza, Marcas Awakita Uipistanua.